0: sisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: And now.

asal Jawa Timur dinyatakan meninggal dunia dalam insiden KMP Virgo Transport 8. Nah, untuk sebanyak 41 jiwa warga Jawa Timur dinyatakan selamat.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: And now, you're listening. EK. Informasi Pagi.

Iya sobat, tapi tahukah kamu ya, satu komposisi barengan Dikta untuk yang versi DJ remixnya, kalau untuk versi originalnya alias lagu pop Indo, ini bisa sobat request di Lapopin setiap hari Senin sampai di hari Jumat jam 12 sampai di jam 3 sore sobat. Lanjutnya, apa nih mbak Bel informasinya? Nah informasi selanjutnya datang dari Surabaya sobat. Jadi bagi kebanyakan orang, urusan sampah ini selesai begitu saja setelah truk pengangkut sampah ini datang dan mengangkutnya pergi. Nah padahal setelah meninggalkan rumah, sampah ini masih melewati sejumlah tahapan sebelum akhirnya diolah atau ditimbun sobat. Jadi sampah dari rumah-rumah warga di Surabaya ini dikumpulkan di TPS kemudian dibawa ke TPA Benowo. Nah di sana sampah ditimbang dan masuk ke proses pengolahan. Sebagian dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, sementara sisanya menjadi residu yang harus ditimbun dan dikelola. Untuk kota Surabaya ini juga menjadi salah satu contoh untuk melihat bagaimana perjalanan sampah setelah diangkut. Nah, di kota Surabaya terdapat TPA Benowo, sobat. Salah satu TPA terbesar dan paling canggih di Indonesia yang setiap hari menampung sekitar 1.500 ton sampah dari Surabaya dan kota sekitarnya. Nah, selanjutnya coba kita mengenal TPA Benowo Surabaya. Jadi TPA Benowo ini merupakan tempat pengolahan sampah di Surabaya yang juga dilengkapi fasilitas untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Nah TPA Benowo ini memiliki luas lahan 37,4 hektar dan juga mulai beroperasi pada tahun 2001. Fasilitas ini menampung dan mengelola sampah rumah tangga yang berasal dari sekitar 190 TPS di Surabaya. Jumlah sampah yang masuk mencapai sekitar 1.300 hingga 1.500 ton per harinya. Nah, pengembangan TPA Benowo ini mulai dilakukan sekitar 2013 melalui program Green Sister City. Saat itu, pemerintah kota Surabaya bekerja sama dengan pemerintah kota Kita Kyushu di Jepang, sobat. Jadi untuk mengembangkan pengelolaan sampah dengan sistem yang lebih modern. Pengelolaan TPA di Benowo sana kemudian juga dilanjutkan melalui kerjasama Bolt Operates Transfer atau BOT selama 20 tahun yakni 2012 silam hingga nanti di 2032 antara pemerintah kota Surabaya dan juga PT Sumber Organik atau SO. Nah dari kerjasama tersebut kemudian dikembangkan fasilitas pengolahan sampah energi listrik atau pembangkit listrik tenaga sampah atau yang disebut dengan PLTSA Benowo. Fasilitas ini diresmikan pada 2021 dan disebut sebagai PLTSA pertama dan terbesar di Indonesia.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Amin tuh sobat. Dan juga sudah mengantarkan kita di menit ke-25 ya, lepas di jam 8 pagi. Informasinya masih informasi yang tadi. Jadi ada lanjutannya mengenai sampah di Surabaya. Nah, dari rumah hingga sampah diproses di TPA Benowo. Jadi sebelum sampah ke TPA Benowo, sampah tersebut dikumpulkan terlebih dahulu dari rumah-rumah warga dan dibawa ke TPS. Nah, di Surabaya ini memiliki 191 TPS yang tersebar di berbagai wilayah. Jadi selain itu terdapat juga 12 TPS 3R yang tidak hanya digunakan untuk menampung sampah tetapi juga untuk mengolahnya. Nah, dengan cara ini sampah yang masih bisa didaur ulang atau dimanfaatkan tidak semuanya berakhir di TPA. Jadi untuk sampah organik, DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Surabaya juga mengoperasikan 27 rumah kompos dengan kapasitas total 95,17 ton per harinya. Nah, sementara itu truk yang membawa sisa sampah dari TPS ini juga dipantau secara real time menggunakan GPS. Jadi data yang dipantau mencakup plat nomor kendaraan dan juga jadwal shift. Nah, setibanya di TPA Benowo, setiap truk ini harus melewati jembatan timbang. Jadi proses verifikasi penimbangan dilakukan oleh surveyor independen sehingga jumlah sampah yang masuk tidak hanya berdasarkan perkiraan. Jadi ditimbang gitu ya, bobotnya biar pas. Dari proses penimbangan tersebut, jumlah sampah yang masuk ke TPA kemudian tercatat secara otomatis sobat. Jadi data itu kemudian digunakan untuk pengolahan sampah selanjutnya. Nah, dari sekitar 1.500 ton sampah yang masuk setiap hari, sekitar 1.000 ton diolah menjadi listrik melalui pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA dengan teknologi gasifikasi. Nah, fasilitas tersebut ini memiliki kapasitas 9-12 MW dan juga dikelola PT Sumber Organik sejak 2012. Sementara itu sekitar 500 ton sampah per harinya ini juga masuk ke area sanitary landfill atau lahan penimbunan. Jadi sampah yang ditimbun di landfill ini tetap harus dikelola. Nah, salah satunya adalah air lindi. Nah, air lindi ini apa gitu ya? Air lindi adalah cairan yang terbentuk ketika air melewati tumpukan sampah dan juga membawa berbagai zat yang ada di dalamnya. Nah, di TPA Benowo ini memiliki fasilitas pengolahan air limbah serta kolam air lindi. Nah, jadi fasilitas tersebut digunakan untuk mengelola lindi agar tidak mencemari lingkungan, sobat. Jadi untuk persoalan air lindi ini juga pernah menjadi perhatian dalam pengelolaan TPA di Benowo, Surabaya.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.

0: Aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Iya sobat, ada Dik ya dari Wali. Sudah di menit ke-44 pas di jam 8 pagi. Sambil Bella lanjutkan juga, karena berita tentang sampah tadi lumayan panjang, jadi Bella bagi menjadi 3 sesi ya. Nah selanjutnya, untuk masalah kapasitas TPA ini juga tidak hanya terjadi di Surabaya sobat. Jadi secara nasional pengelolaan sampah juga masih menghadapi persoalan yang sama. Dan menurut sistem informasi pengelolaan sampah nasional atau SIPSN 2025, total timbunan sampah nasional ini mencapai 24,8 juta ton untuk satu tahunnya sobat. Nah dari jumlah tersebut baru 34,55% yang terkelola dengan baik. Sementara ada sekitar 65% lainnya juga belum tertangani secara optimal, sobat. Dari 550 TPA di seluruh Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup ataupun juga Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH ini mencatat masih ada 343 unit yang diantaranya berstatus open dumping dan juga tengah diawasi untuk dihentikan. Nah kalau untuk di Surabaya sendiri, masalah kapasitas TPA ini juga pernah terjadi sebelumnya. Jadi TPA Benowo dibangun setelah TPA Keputih ditutup pada 2001. Penutupan tersebut dilakukan setelah warga sekitar memprotes kondisi TPA karena tingkat pencemaran dan beban sampah yang terlalu tinggi sobat. Dan untuk saat ini 2026 kemarin

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibagikan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Itu lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Mengapa? Kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak. Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
3: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak ya, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu.

0: tuh ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin ada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
0: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu apa namanya, infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya. Termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Asta Triyono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Data ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau, dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsing gini sih?
0: Rahasianya apa?
5: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
2: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: Kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung Ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, Ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Hai, hai. It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan IG.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Dalam 96 Radio Ne Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Isul, Kapsida aja.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
4: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari

0: easy. And hello.
1: Awesome.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

Evasi dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro. Sobat, masih di Lapopin ya, di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda baru merapat, baru saja bergabung ya, selamat sore saja. Oh, bukan sore sih, masih siang ya. Yang kembali sibuk dengan aktivitas setelah beristirahat sekedar makan siang, mengisi energi kembali ya. Jangan lupa untuk tetap terpenuhi kebutuhan air putih, karena cuaca yang terik seperti ini membuat kita terus berkeringat ya, apalagi kalau aktivitas kita di luar rumah, di luar ruangan ya, yang berhubungan langsung juga dengan matahari. Jadi namanya kebutuhan air putih harus benar-benar terpenuhi, jangan sampai terhidrasi Sobat Bas ya. Oke. Dan menikmati apapun rutinitas yang mulai dikerjakan di kesempatan kali ini, setelah beristirahat, setelah makan siang, setelah sekedar melakukan peregangan-peregangan gitu ya. Jadi fresh lagi, semangat lagi. Perapatannya di Semarang Kemana Bas Radio nih, Bojonegoro, Sobat Bas Ilham ya. Beberapa waktu terakhir ini kita selalu dihebohkan dengan pemberitaan tentang MBG Sobat ya. Bahkan banyak yang mengalami keracunan tentang menu makanan yang tidak sesuai dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini Sobat, Kabupaten Blora ini menjadi salah satu daerah yang dipercaya melaksanakan piloting proyek penyajian menu makanan bergizi gratis atau MBG secara prasmanan. Pelaksanaan uji coba ini dipantau langsung oleh Bupati Blora, H. Arif Rahman ya, bersama dengan Wakil Bupati, di mana dalam penerapannya MBG secara prasmanan ini, makanan disajikan di aula sekolah, kemudian para siswa mengambil sendiri menu makanan sesuai dengan kebutuhan dan porsi masing-masing. Dan Bupati Blora mengatakan, Kabupaten Blora menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan uji coba penyajian MBG secara prasmanan ya. Dan Blora, pola prasmanan sendiri ini juga mendapat respon positif dari para siswa. Anak-anak terlihat lebih senang dan antusias karena dapat mengambil makanan sendiri sesuai dengan porsi yang mereka inginkan ya. Apabila pelaksanaan uji coba ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil positif, maka pola penyajian MBG ke depannya akan berlangsung ya cara prasmanan dan akan dipertimbangkan untuk dilanjutkan kembali. Ini kalau udah di kawasan Blora ya, jadi Bojonegoro mudah-mudahan juga bisa ya sesaat lagi gitu ya. Ini penerapan prasmanan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi makanan yang tersisa, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyesuaikan porsi makanan dengan kebutuhan masing-masing. Dan menanggapi hal ini, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora juga mengatakan bahwa pelaksanaan dengan sistem prasmanan ini nanti akan berjalan di 42 SPPG di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti Bojonegoro juga masuk ya, salah satunya ya. Dan mudah-mudahan ini benar-benar efektif ya, sehingga nanti berita-berita yang selalu ini, akhir-akhir ini ya, yang memang tidak begitu mendapatkan respon yang baik, karena memang banyaknya sekali hal-hal yang terjadi di dalamnya ya, mudah-mudahan benar-benar ada perubahan gitu ya, sehingga putra-putri kita khususnya ya, mereka tetap bisa belajar dengan tenang dan aman dan mendapatkan gizi yang sesuai. Oke. Masih di Lapopin di kesempatan siang hari ini bersama Dian Wijaya, kembali dihadirkan dulu yang satu ini Sobat ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari 9

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancir di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Masih di Lapopin di kesempatan siang hari ini bersama Dian Wijaya yang baru merapa ya, baru bergabung ya. Selamat siang saja. Kembali sibuk dengan segala macam rutinitasnya. Mudah-mudahan semuanya bisa segera terselesaikan ya. Dan merapat di semalam kemana Mbak Sewam Radio Nia Bojonegoro bisa membuat suasana semakin menyenangkan ya di kesempatan kali ini ya. 6 Oktober 2026 hari ini ada di antara sobat yang sedang berulang tahun. Jika ada, selamat ulang tahun sobat ya. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selalu. Dan kalaupun hari ini lagi dirayakan, lagi dibikin pesta, lagi dibuat perayaan, mudah-mudahan juga berjalan dengan lancar sobat ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan atau hambatan apapun. Dan mudah-mudahan juga segala cita-cita yang belum sempat diraih bisa diwujudkan di usia kali ini ya. Dan ternyata sobat, di tanggal 6 Oktober ini juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan menjadi sejarah yang mewarnai perjalanan peradaban dunia maupun dinamika nasional. Salah satunya adalah meletusnya Perang Yom Kippur di Timur Tengah, sobat. Ini terjadi pada tanggal 6 Oktober tahun 1973. Ini menjadi awal pecahnya Perang Yom Kippur atau Perang Arab Israel tahun 1976 ya. Kondisi koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Mesir dan Suriah melakukan serangan kejutan terhadap polisi militer Israel di semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan pada hari raya Yahudi. Yom Kippur, konflik ini memicu krisis minyak global dan mengubah peta diplomasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian ini di tanggal 6 Oktober di tahun 2010, ini ternyata menjadi peluncuran perdana aplikasi Instagram atau IG. Jadi ternyata untuk sobat yang kebetulan juga lagi berulang tahun ya, ternyata hari ini adalah perayaan ulang tahun dari IG sendiri ya. Kalau perdananya tahun 2010, sekarang tahun 2026, berarti 16 tahun ya sobat. Ini di bidang teknologi dan media digital ya. Kevin Systrom dan Mac Krieger secara resmi merilis aplikasi berbagai foto dan video yakni Instagram di App Store pada 6 Oktober 2010. Peluncuran ini menjadi tonggak sejarah baru dalam kebudayaan digital global di mana Instagram kemudian berkembang pesat menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia ya sampai sekarang. Kemudian ini juga merupakan penetapan Hari Habitat Sedunia PBB sobat ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pertama kali memperingati Hari Habitat Sedunia ini pada 6 Oktober 1986 dengan mengusung tema Silver is My Right. Peringatan ini dirancang untuk merefleksikan kondisi pemukiman dan perkotaan dunia sekaligus menegaskan hak dasar setiap manusia atas tempat tinggal yang layak. Jadi untuk sobat yang berulang tahun hari ini ya, ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa yang juga terjadi bersamaan dengan ulang tahun Anda. Dan mudah-mudahan di usia kali ini pokoknya sukses selalu, berkah, lancar selalu, dan sehat pastinya, panjang umur ya. Masih bareng Dian Wijaya, masih ada waktu sesi yang terakhir di Lapopin, tetap merapat hingga jam 3 nanti bareng Dian Wijaya.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kesibukan selama ini mungkin membuat orang-orang terdekat merasa jauh denganmu. Manfaatkanlah momen ini untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tersayang. Luangkan waktu untuk sekedar mengobrol santai dengan mereka atau lakukan hal-hal yang selama ini selalu tertunda, seperti memasak bersama atau menonton film bersama misalnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa meningkatkan kedekatan setiap anggota keluarga sekaligus meningkatkan kadar oksitosin dalam tubuh. Hormon oksitosin tersebut memiliki efek menenangkan tubuh. Semakin meningkat kadar oksitosin, semakin hilang pula hormon kortisol yang bisa menyebabkan stres.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Indonesia dari 96,6 Bas

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Masih di perjalanan Lapopin di kesempatan siang hari ini. Untuk sobat yang kebetulan juga sedang menikmati suasana istirahat sejenak. Tadi belum sempat beristirahat. Istirahatnya agak dimulai sore gitu ya. Oke. Selamat beristirahat saja ya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semakin menyenangkan dengan hadirnya lagu-lagu di perjalanan Lapopin di kesempatan sore hari ini. Masih bersama dengan Rian Wijaya hingga jam 3 nanti sobat ya. Kembali saya hadirkan dulu yang satu ini, tetap di Semarang 6,4 FM Radio nih Bojonegoro.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
8: Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya.
7: Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
9: Simak La Popin, lagu pop Indonesia.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat, tidak terasa kebersamaan kita di Lapopin siang kali ini juga harus ditentaskan ya. Yang pada tetap merapat, tetap bergabung, karena selepas ini juga masih ada Dangdut Koplomania bersama dengan Cing Elvi. Dian Ujaya pamit undur diri sobat di Lapopin ya. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan segala macam kegiatan Anda. Sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 6 Oktober 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Jumlah kasus karhutla bulan ini meningkat, warga dihimbau lebih waspada. Tembus 10 besar Jatim, Desa Sukorejo jadikan pos kampling, wadah kamtipmas dan ruang komunikasi warga. Para calon penerima bantuan usaha ekonomi produktif mengikuti sosialisasi wujudkan UMKM Bojonegoro naik kelas.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Data Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Bojonegoro mencatat sejak awal tahun hingga bulan September 2026 ada sebanyak 51 kejadian kebakaran hutan di wilayah setempat, di mana secara keseluruhan Damkarmat mencatat 575 kejadian kebakaran hingga bulan September 2026. Kasus terbanyak terjadi pada kategori kebakaran lahan, pekarangan, sampah, jerami, dan rumpun bambu yang mencapai 350 kejadian. Sementara itu kebakaran permukiman atau rumah tercatat sebanyak 40 kejadian. Adapun kebakaran hutan mencapai 51 kejadian. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2025 lalu. Kepala Bidang Kabid Damkarmat Bojonegoro Ahmad Agus Salim menjelaskan, kebakaran yang terjadi di area non bangunan masuk dalam kategori lahan, pekarangan, sampah, jerami dan rumpun bambu. Kategori tersebut dapat disebut sebagai kebakaran tempat terbuka. Sementara kebakaran hutan atau lahan perhutani dimasukkan dalam kategori tersendiri. Kata Agus, sebagian kebakaran tersebut terjadi karena masyarakat sengaja membakar sampah atau membersihkan lahan. Kondisi kemarau yang kering membuat api lebih mudah merambat ke area terbuka dan sekitarnya. Untuk itu Agus menghimbau masyarakat tidak membakar sampah, sisa hasil pertanian, daun kering maupun rumpun bambu selama kondisi kemarau, sebab api dapat dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan. Kabupaten Bojonegoro berhasil masuk jajaran 10 besar nominator terbaik ajang penilaian sistem keamanan lingkungan Siskamling tingkat Provinsi Jawa Timur melalui prestasi Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Asisa dalam dialog interaktif di Radio Istana FM pada Senin kemarin mengapresiasi terobosan pos kampling desa tersebut yang kini bertransformasi menjadi pusat ketahanan sosial masyarakat, mengintegrasikan jaminan sosial Linmas serta memperkuat sinergi antara desa, polsek, dan koramil. Siskamling di Desa Sukorejo tidak hanya berfungsi sebagai tempat ronda malam, tetapi juga dihidupkan sebagai pusat gotong royong, titik siaga bencana, hingga wadah Linmas membantu ketertiban umum seperti menyeberangkan anak sekolah di pagi hari. Kepala Desa Sukorejo, Meike Leliana Sari, menjelaskan capaian gemilang ini diraih berkat kolaborasi erat seluruh pihak termasuk melalui inovasi ruang komunikasi tatap muka bertajuk Serawung yang digelar lesehan bersama warga tanpa sekat. Selain kegiatan tatap muka yang akrab, warga Desa Sukorejo juga dimudahkan dalam pelaporan situasi lingkungan melalui pemanfaatan aplikasi digital Simbak Kades atau Sistem Keamanan dan Ketertiban Desa Sukorejo. Melalui aplikasi tersebut, setiap kejadian darurat maupun aspirasi dapat segera dilaporkan secara cepat untuk kemudian ditindaklanjuti secara sinergis bersama pihak terkait. Lebih dari 1.500 pelaku usaha kecil menjadi calon penerima bantuan sosial atau bansos uang usaha ekonomi produktif. Sebagai langkah awal, mereka mengikuti sosialisasi dan bimbingan bansos uang usaha ekonomi produktif ini yang berlangsung selama 4 hari di Pendopo Malopati Bojonegoro. Program bansos yang bersumber dari PAPBD Bojonegoro tahun 2026 ini dialokasikan untuk warga penerima manfaat dengan nominal Rp1.000.000. Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Asisa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kusnanda Kocatur, Perwakilan Polres Bojonegoro Bripka Andri Saktiono, Ketua FKP4S Bojonegoro Kristin beserta tim. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Lulu Alifah menjelaskan program ini tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA Dinas Sosial pada PAPBD 2026. Untuk pelaksanaan hari pertama, peserta berasal dari beberapa wilayah, antara lain dari Balen, Burno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Sekar, dan Sugiwaras. Total peserta hingga hari keempat mencapai lebih dari 1.500 pelaku usaha. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
2: Demikian kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro. Disiarkan serentak di radio Maluwopati FM, Prima FM, Istana FM, Duta FM, Bas FM, Menara Darussalam FM,

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet.

0: Tahan lama.
1: Yang Green gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyaji pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelencer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Waduh, kalau kita mendengarkan lagu ini Sobat Bass ya, itu rasanya kayak gimana? Buih jadi permadani. Jadi mengingatkan tentang hal-hal yang membuat perasaan gitu, perasaan teringat pada waktu itu ya, pada masa itu. Buih jadi permadani. Juga mustahil bagiku menghadapi menggapai ya, menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Memang seolah-olah kita itu kalau ingin meraih sesuatu yang merasa yang membuat kita itu kayak gak mungkin deh, dia itu lagi di atas kita, masa iya kita bisa meraihnya. Hai guys Sobat Bass, tidak ada yang tidak mungkin ya dalam dunia ini, apalagi tentang urusan hati ya. Itu tidak ada itu ya, apa, tidak ada syarat yang harus memang di apa dibuat patokan kayak gitu. Ya mengalir aja yang namanya perhatikan. Nah, sebenarnya bukan tentang salah ya, bukan tentang kesalahan ketika seseorang jatuh cinta. Karena di sini kalau lagu ini kan disebutkan salahku juga karena jatuh cinta. Sebenarnya bukan salahnya jatuh cinta gitu ya. Cuma situasinya aja yang salah gitu. Kenapa enggak sejak dulu ketika masih sama-sama berada di bawah gitu misalnya. Duang gitu sobat. Waduh wes enggak usah bahas cinta. Cinta itu hanya kata-kata. Realitanya apa? Cinta akan terkalahkan dengan materi kayak gitu. Ya iyalah, namanya hidup, masa iya makan dengan cinta kan gitu ya. Terima kasih sudah saya hadirkan ya, Mas Aleh dari kawasan Malang. Terima kasih yang sudah mendengarkan via streaming ya. Ini tadi bilang katanya, Mbak itu loh kadang-kadang bisa enggak, kadang itu suaranya agak gimana gitu Mbak, kok enggak bisa jernih nih gitu ya. Nah makanya sobat, kalau ingin mendengarkan via streaming, langsung aja download ya di Play Store ya, atau di App Store buat Anda pengguna iPhone ya. Silahkan download aplikasi On Ears. Jadi ketika sudah download On Ears, nanti tinggal aja login menggunakan email ya, adbook Anda atau media sosial lainnya. Setelah login nanti panjenengan bisa tinggal aja dilihat, dicari, kan ada Moderato FM, DJ FM Surabaya, ada juga pokoknya semua radio di bawah naungan Mercury Media Group ya, ada semuanya di situ. Tinggal aja cari Bass FM Bojonegoro diklik. Nah insyaallah pastinya akan jernih dong, jeling pokoknya. Ngerungokno radio gak perlu nganggo antena, wes gak usum. Iya Kang Fardi, biasanya lagi mendengarkan di sawah Mbak, biasanya gitu. Ya iyalah, pakai streaming dimanapun bisa gitu ya, asalkan ada jaringan internet. Waduh, ini pastinya juga akan sip just gandos, suaranya juga jeling gitu ya. Terima kasih sobat, dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya persilahkan di 0811305 2966. Sabar untuk Anda yang mau on air juga sabar, karena sementara ini ada biasalah trouble di teknisi, segera dihubungi biar segera bisa gitu ya. Sementara ini saya berikan spesial untuk Anda. Ini sebuah lagu yang sebenarnya pop ya, tapi karena memang banyak sekali cover lagunya yang pop itu jadi dangdut, jadi koplo. Apa itu lagunya? Lagu ini sobat spesial untuk Anda. Bukit Berbunga. Ada kenangan apa di sana?

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi ini?
2: Berkesan kita tuh
3: jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkeringnya.
2: Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gue kayak Messi pas tanding bola.
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt.

0: Useless, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, Adele.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya mati? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus...
0: Ini kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya? Nggak sepnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000
3: lebih hemat.
4: Kalau lagi ngumpul nih, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramel lifestyle will goes approve. Giliranku bikin yang special. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
4: Sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Masih di Panjar Luaskan dari kawasan Jalan MT Haryono 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Terima kasih. Ini tadi yang juga barusan sudah WhatsApp Bapak E. Agung dari kawasan Prambanan.

Ini minimal dua tuh mencair yang ada di dalam rongga. Jadi biasanya kan kalau kita lagi flu gitu malah dingin gitu ya. Sementara stop dulu. Sementara ini minum air mineral yang banyak pastinya. Jangan lupa si kayak masa iya sih pengaruhnya apa sih? Masa nggak minum obat bisa mampetnya bisa kayak gitu. Tuh sobat, itu juga pengaruh sekali ya. Kenapa? Sehingga kayak saluran hidung itu lebih terbuka dan pastinya sobat juga bisa bernapas dengan nyaman kayak gitu. Kemudian misalnya untuk menghirup uap hangatnya, Anda bisa uapnya secara juga bisa mandi air hangat ya, atau menggunakan pelembab udara kayak gitu. Jadi biar terasa lebih nyaman aja gitu ya. Biasanya tanda-tanda kalau hidung mampet itu

kangen ngono jere. Dan itu beda lagi, bukan karena cuaca. Terima kasih ya buat Mbah Par, terus juga yang sudah bergabung di komunitas Sevel Emradita. Terus kemudian terima kasih juga Pak sudah bergabung juga. Mama Yanti, halo Ma. Weh, jaman saiki kirim salam serasa lagi kemauan penyiar jere. Oke lah kalau gitu. Ya wes nanti tak puterin yang asik. Goro mani Anda masih ada satu sesi ya, sampai tuntas nanti di sebuah lagu spesial untuk sobat. Apa itu? Ada Cinta dan Air versi Delva.

0: 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead perlindungan.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan?
1: Ya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer.
1: Wangi baju.
2: Menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia.
2: Jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa.

0: Ya, aku punya solusi Capsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya?
0: Ini buat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Capsida udah mamaku aja, Mi.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Capsida, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Capsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Capsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Capsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya, sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri.
1: Ah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Capsida aja.

0: Pertama di Indonesia memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Asti sejuk.
1: Udah ngepel, udah saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua. Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jangan lagi, ibu loh, sekali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini se-ekonomik.
1: Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.

0: banget. Terus warga inget kan?
1: Upi anak kita nih nggak rewel. Pakai body fit.
0: Nah, ada air terus bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Tampungnya sampai 500.
2: Wijo, kamu ayah yang selalu ganti.
1: Pasti dong. Banget. Tinggal shoot. Gampang, baby happy ya? Tuh bikin kita happy. Wah, dan anak kita.
2: Wah, baby happy. Momen kalian jadi.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kagak skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh.

0: Kalau saya nggak nongol-nongol lagi, sekarang jadi percaya deh, Yungsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yungsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yungsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya, buktiin.

Ya, yes, semalam kemana Bas Radio Nipo Cunegoro ya. Selamat pagi semuanya. Yang baru merapa, yang baru bergabung ya di perjalanan IGI pagi hari ini ya. Mudah-mudahan pagi hari ini semuanya semangat, sehat, bahagia, gembira ya. Gak ada lagi bingung. Ya bingung kan ada bojo loro ya mesti bingung. Makanya gak usah bojo kakek, bojo si jiwanya cukup ya. Oke deh, seperti biasa bareng Dian Wijaya pagi hari ini. Yang pengen merapat, pengen gabungan ditunggu di 08 11 3052 966 ya untuk WA-nya. Atau juga merapat di teleponnya 88580 9 ya. Kebersamaan kita seperti biasa hingga di jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung, tetap merapat hanya di Semanam Komanam Radione Bojonegara. Dikasih dulu sama yang satu ini ya, dirimu semangatku. Loh, nih aku ya diriku sendiri semangatku ya. Karena semangat kalau enggak kita hadirkan dari diri kita sendiri kayaknya enggak bisa gitu ya. Jadi diriku semangatku ya, tetap semangat. Begini.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum.

0: terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, Ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.